0: menyakiti orang lain. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang menyakiti saudaranya sesama muslim akan Allah Ta'ala beri balasan di dunia sebelum pembalasan di akhirat nanti. Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah 42.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
8: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
9: Kebobolan? Mens tahu?
8: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
9: Velpo?
8: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
9: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
8: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
9: seperti kita-kita.
8: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
7: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.
10: Moderator.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana. Tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Allo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah batu amandel. Batu amandel terbentuk ketika partikel makanan, lendir, sel kulit mati, dan bakteri terperangkap di celah-celah amandel. Bakteri pada batu amandel ini mampu menghasilkan senyawa sulfur yang berbau tidak sedap sehingga menyebabkan bau mulut.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: menyakiti orang lain. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang menyakiti saudaranya sesama muslim akan Allah Ta'ala beri balasan di dunia sebelum pembalasan di akhirat nanti. Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah 42.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: True Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Modo Rato!

0: asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Moderator FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana. Tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Allo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah batu amandel. Batu amandel terbentuk ketika partikel makanan, lendir, sel kulit mati, dan bakteri terperangkap di celah-celah amandel. Bakteri pada batu amandel ini mampu menghasilkan senyawa sulfur yang berbau tidak sedap sehingga menyebabkan bau mulut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar? Senang sekali seperti biasa di jam-jam seperti ini sampai nanti 2 siang ada di Galeri Dangdut. Tapi spesialnya kalau di Selasa siang 2 pekan sekali ada tamu istimewa. Ya, yang pasti kita bakal membahas tentang gangguan perkembangan global pada anak. Gangguan perkembangan global atau yang secara medis dikenal sebagai global development delay. Ini adalah kondisi ketika seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan yang signifikan pada dua area atau bahkan lebih aspek tumbuh kembang. Seperti apa sebenarnya Pak Arif? Oh ya, selamat siang dulu Pak Arif.
1: Selamat siang Kak Yon.
0: Pagi menjelang siang ya.
1: Pagi menjelang siang.
0: Ada yang bilang kalau sebelum jam 11 itu masih kategori pagi. Ya karena waktu Indonesia Barat ya. Sehat nih?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Amin. Ini kita agak-agak sedikit berat nih pembahasannya ini ya. Tapi secara apa ya, secara sederhana lah sebenarnya gangguan perkembangan global itu seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih Kak Yon. Jadi memang kalau developmental itu kan berarti sesuatu yang masih bisa berubah, berkembang. Misalkan negara berkembang, berarti kan ada perkembangan.
0: Ada perkembangannya
1: sisi,
0: ya, menjadi lebih maju ya, ya.
1: Dari sisi jumlah penduduk mungkin. Demokrasi.
0: Tapi kalau di kita malah mundur ya.
1: Kalau komen lah.
0: Terus gimana?
1: Komen ya, jadi gimana komen? Paling tidak jumlah penduduk itu juga sumber daya manusia, sumber daya yang bagus Pak. Jadi pasti bertambah tiap tahun kan ya. Jarang sih tiap negara berkurang penduduknya ya, kecuali negara Jepang dan
0: Jepang.
1: China. Jepang ya. Jadi namanya perkembangan berarti sesuatu yang bertambah ya Kak Ayan ya. Baik jumlah penduduk, mungkin kalau negara, kalau mungkin anak, jadi perkembangan dari sisi mungkin kemampuan dia dalam hal berbicara. Nah, karena masih sifatnya adalah berkembang, developmental ya. Artinya berarti ada sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu. Bisa tiap minggu, kalau masih bayi mungkin perhitungannya minggu ya Kak Ayan ya. Kalau masih kehamilan, kehamilan berapa minggu Bu? Nah, berarti minggu kan ya. Kemudian berapa bulan semakin besar? Kemudian ini berapa tahun? Ya. Karena memang kalau masih kecil, perkembangan setiap bulan pun ada perubahan yang signifikan. Dari sisi, wah sekarang 2 bulan nggak ketemu kok makin
0: makin
1: besar ya,
0: besar, makin pintar.
1: Ya.
0: Ya.
1: Kemarin belum bisa bicara, sekarang kok udah 3 bulan nggak ketemu. Ya. Tante kok udah bisa banyak bicaranya ya. Nah itu kan karena bulan berarti.
0: Dulu padahal pemalu gitu
1: ya.
0: Iya,
1: sudah berani. Nah, berarti kan semakin kecil anak berarti perkembangannya semakin singkat, bisa minggu, bulan. Nah, seperti itu. Kalau sudah besar mungkin sekarang kelas 5. Tahun depan kelas 6, berarti tahun kan lebih panjang lagi. Nah, pada masa anak-anak di bawah 5 tahun perkembangan yang terjadi cukup banyak areanya. Jadi kita paling menyampaikan dua atau lebih
0: dua
1: area.
0: Dua atau lebih, nah ya, itu yang mau saya tanyakan. Ya. Itu konkretnya seperti apa Pak?
1: Ya, jadi misalkan area yang muncul yang paling nampak adalah dari panca indera Kak Ayon. Misalkan
0: penglihatannya
1: kok sudah, kalau bayi ya, sudah bisa membuka mata, bisa mengikuti gerak dari orang. Mana dari segi mulut mungkin, bicara. Duh, sudah bisa ketawa-tawa sekarang ya, sudah bisa merespon. Mana dari sisi sentuhan, ini disentuh. Udah malu sampai respon. Kalau kita geli-geliin gitu, kita gelitikin,
0: kerasa geli, ketawa ya,
1: gitu ya. Berarti kan ada respon ini. Itu udah lebih dari 3 area. Pendengaran, sekarang kalau dipanggil atau ada suara, dia cenderung mencari sumber suara. Kan kaget dia, kaget ada ban meletus misalkan, nangis. Nah berarti ini sekarang sudah bisa merespon sesuatu yang membuat dia kaget. Atau kalau ada suara ayahnya atau mamanya, dia cenderung tenang ya, seperti jadi area pendengaran. Kemudian dari sisi kontak mata sudah bisa melihat orangnya atau belum. Nah ternyata Kak Ayon, itu kan kondisi yang neurodevelopmental typical ya, jadi yang normal ya. Tapi kalau yang divergent, neurodevelopmental divergent, jadi perkembangan saraf yang ada penyimpangan, ada yang deviasi, divergent itu. Nah ini kita bisa terjadi biasa, misalkan pendengarannya terganggu, kemudian bisa penglihatannya terganggu, atau mungkin anak ini terlalu sensitif, anak ini tidak merespon panggilan sebagainya. Nah Kalau kita berbicara masalah perkembangan anak di bawah 3 tahun, tadi saya katakan sangat banyak areanya kan Kak Ayon ya. Tadi misalkan 2 atau lebih, pada kasus tertentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan, apalagi masih di bawah usia 2 tahun atau 1,5 tahun, di mana anak-anak itu mungkin masih bisa berkembang pada umur selanjutnya. Jadi, oh anak ini bicara terlambat, oh berarti ini anak ini speech delay. Seperti itu. Dimudahkan seperti itu, padahal belum tentu juga. Oh anak ini kalau dipanggil nggak ngerespon, oh berarti anak ini gangguan pendengaran. Nah, nggak seperti itu juga. Nah, sehingga pada kasus-kasus tertentu di mana anak ini masih proses perkembangan, bisa 2 atau 3 area mengalami gangguan, bisa pendengarannya, penglihatan, ataupun perilakunya, mudah bosan, aktif, dan sebagainya. Nah, kemungkinan dimasukkan ke dalam gangguan perkembangan global pada anak.
0: Jadi, itu mengatasinya juga lebih rumit ya Pak? Ya, ya
1: kalau kita belum tahu.
0: Belum tahu ya.
1: Belum tahu, kecuali kalau udah usia 4 tahun misalkan, atau 5 tahun. Oh ini arahnya ke ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kan sudah jelas ya. Nanti guidance-nya seperti ini, guidance-nya, cara penanggulannya seperti ini. Tapi kalau masih sifatnya di bawah 3 tahun, masih kita pun masih meraba-raba, karena kan belum ada pemeriksaan secara laboratoris untuk memastikan anak ini masuk gangguan apa. Kecuali kalau mereka sakit tipes, demam berdarah, kemudian kasus yang lain dia bisa malaria misalkan, sudah bisa diketahui dari tes darah. Tapi kalau untuk gangguan perkembangan, belum bisa Kak, sampai saat ini Kak Ayon. Jadi belum bisa, sehingga yang nampak adalah sesuatu hal yang mengalami perbedaan dibandingkan anak seusianya. Nah, mereka itu kita sebut dengan gangguan perkembangan global pada anak. Tidak secara spesifik ataupun belum secara spesifik anak ini masuk gangguan yang mana. Ataupun kalau dia sudah dewasa misalkan, ternyata ada 2 atau lebih gangguan. Anak ini autisme juga, plus hiperaktivitas juga. Nah, kita emang masuk kategori yang mana ini? Apakah masuk autisme atau masuk hiperaktif? Sehingga bisa juga disebut dengan gangguan perkembangan global. Jadi, oleh karena itu yang kita fokuskan adalah tidak melulu kepada jenis gangguan yang muncul secara spesifik, misalkan gangguan bicaranya, gangguan perilakunya, tapi adalah gangguan perkembangan secara umum. Agar apa? Agar kita tidak terlalu terforsir waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mencari label. Gitu bayarnya. Jadi, anak saya apa sih? Oh, kata dokter A, anak saya ini speech delay. Kata dokter B, enggak, ini hanya apa kurang stimulasi. Kata dokter C, mungkin anak ini kurang apa ya, kurang gizi misalnya, seperti itu. Sehingga kan bingung. Oleh karena itu, dalam penentuan suatu gangguan tumbuh kembang, biasanya beberapa praktisi seperti psikiater atau psikolog menggunakan terminologi gangguan perkembangan global atau global developmental delay. Jadi bukan disorder tapi adalah keterlambatan.
0: Keterlambatan ya.
1: Keterlambatan. Jadi,
0: keterlambatan ini ketika apa ya? Artinya sudah ketahuan sejak dini dan kemungkinan juga bisa diatasi ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ketika kalau, penanganannya benar-benar. Ya. Bagus gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau sejak dini kan kita mungkin masih anak-anak atau bayi, mungkin belum bisa bicara ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan motoriknya. Motorik kasarnya bagaimana cara dia mungkin tengkurap, duduk, merangkak, berjalan.
0: Atau kesulitan-kesulitan seperti ya, memegang sesuatu ya, gitu ya.
1: Ini kan kunci Kak. Jadi ya. Kadang-kadang orang tua tidak terlalu aware terhadap tahapan seperti ini. Karena yang penting, anak saya bisa berjalan kok. Usia memang agak terlambat, misalkan 1,5 tahun baru bisa berjalan.
0: Ada juga loh Pak paradigma yang menurut saya juga kurang tepat ya. Yeah. Yang penting itu ketika bayi lahir itu bisa menangis, nah, itu berarti normal gitu. Yeah. Padahal kan setelah dia lahir menangis ya hari ke minggu kedua ketiga kan juga harus dipantau terus.
1: Oh iya yeah, nah, betul.
0: Jadi intinya kalau nangis ya, atau mungkin dapat informasi kalau di lahirannya di rumah sakit bersalin yang cukup komplit ya, ada dokter harta, ada dokter jantungnya dan segala macam. Tapi jantungnya bagus kok kata dokter jantungnya kan gitu ya. Itu nggak sebagai orang tua nggak harus sampai di situ ya, nggak sampai ya, di situ ya.
1: Memang mungkin kalau secara umum perkembangannya kalau memang menangis kan berarti dia berarti pergerakan jantungnya sudah cukup baik. Tidak, tanda awal kehidupannya sudah mulai bisa dipantau cukup bagus.
0: Tapi dengan menangis saja itu kan nggak cukup kalau nanti kedepannya dia ada kelainan bicara, atau mungkin
1: karena betul Kak Ayon. Jadi memang kalau beberapa kasus yang mungkin kan oksigennya kurang pada saat dia lahir, bisa Kak Ayon mengalami gangguan seperti itu. Nah, tetapi kan tidak hanya itu saja. Jadi misalnya kurang stimulasi, oke bagus dari sisi jantung dan sebagainya. Tapi kemudian pasca itu bagaimana kemampuan dia untuk merespon instruksi, bergerak, merayap, tengkurap. Karena beberapa kasus Kak Ayon, anak ini sudah bisa berjalan, usia 3-4 tahun sudah nampak biasa. Namun ada gangguan dari sisi kemampuan berbicara, speech delay, keterlambatan bicara. Ternyata setelah ditelusur ke belakang, tadi bagus bisa nangis, bisa merespon. Kemampuan dia untuk tengkurap, duduk, merangkak itu ada yang terlambat atau bahkan terlewati. Nah, mengapa kok akibatnya efeknya ke kemampuan berbicara? Karena memang ternyata menurut penelitian bahwa perkembangan sensor motor itu tidak bisa sendiri. Jadi misalkan
0: jadi gini konkretnya. Iya. Kalau penangkapan saya, misalnya ketika ada aspek lemah dari pendengaran, ya kan? Tapi nggak segera diatasi, ya mungkin faktornya banyak lah, mungkin juga kesibukan orang tua, nggak ngertinya harus kemana, kan gitu ya Pak ya. Ini juga akan berpengaruh signifikan pada perkembangan itu tadi ya Pak. Misalnya termasuk karena ada satu aspek yang sepertinya tidak diatasi gitu, seolah dibiarkan, maka aspek yang lain jadi berdampak ya.
1: Berganggu,
0: misalnya tadi kayak keterlambatan terlentang, tengkurap, karena kan kadang-kadang orang tua suka ngasih aba-aba kan, misalnya ini, kok iki dengan dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang tua atau orang-orang terdekatnya kan dia tanggap, gitu ya, termasuk kayak gitu konkretnya.
1: Iya, jadi kalau pendengaran itu malah justru bisa deteksi usia 3-4 bulan udah bisa deteksi Kak Yon, nanti benar bisa diintervensi itu, apakah dioperasi dan sebagainya. Bisa diintervensi usia 3-4 bulan. Nah, oleh karena itu kan karena perkembangan ini sifatnya holistik ya Kak Ayon ya. Jadi ternyata enggak gerakan motorik kasar halus pada anak itu juga berpengaruh pada aspek yang lain dengan otak tentunya. Contohnya begini. Orang terkena stroke. Nah, berarti kan yang terganggu adalah otaknya Kak Ayon kan ya. Mungkin tersumbat pembuluh darah di otak, pecah pembuluh darah di otak. Tapi efeknya adalah gangguan motoriknya juga mengalami hambatan. Kalau motoriknya itu tidak dibenahi ataupun tidak diterapi dengan bagus, kan nggak bisa pulih sendiri Kak Ayon. Nah, berarti harus secara signifikan ya ke dokter saraf untuk perbaikan dari sinus saraf pusatnya yang mengalami mungkin sumbatan, tapi juga ada intervensi dari sisi kemampuan motoriknya buat dokter rehab medik ataupun fisioterapis ataupun terapi okupasi. Tapi kebanyakan sih fisioterapi Kak Ayon. Oleh karena itu memang saling berkait. Kalau kita balik misalkan, kalau tadi kenapa sih kalau anak ini kok hiperaktif, speech delay, kok dilatih untuk misalkan berjalan, merangkak, berguling. Ternyata kalau kita balik, ternyata ada gangguan di otak karena stroke juga tetap dilatih untuk kemampuan motoriknya. Agar otak itu bisa lebih bisa berkembang dengan bagus, apalagi mereka masih anak-anak. Gitu Kak Ayan ya. Jadi jangan karena fokusnya hanya ke kemampuan bicara saja tanpa melihat aspek yang lain seperti itu. Karena kalau kita lihat coba, oh kemampuan anak orang dengan kondisi stroke misalkan, tapi kan yang kena otaknya, tapi justru yang gangguan bicaranya kan bisa berbagai macam, motorik kasarnya misalkan atau kirinya dengan bagian mana yang terkena. Oleh karena itu pada perkembangan anak pun juga tidak jauh berbeda, artinya kemampuan bicara pada anak seperti babbling ya, tahapannya mengucapkan kata, kemudian memahami instruksi dan sebagainya, itu bisa menjadi tanda-tanda awal kalau ada keterlambatan apakah mereka masuk gangguan perkembangan secara umum.
0: Ini misalnya gini Pak,
1: ya,
0: tadi masalah babbling ya, keterlambatan dalam mengoceh, mengolah kata atau bicara lah secara globalnya. Ketika orang tua kurang memahami adanya aspek pendengaran, itu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh.
0: Ketika pendengaran sudah bermasalah, tapi tidak di treatment, tidak ditangani, akhirnya keterlambatan berbicara itu berpengaruh ya.
1: Iya, karena begini, saya pernah punya kasus yang mungkin ini menambah khasanah kami. kami kira dia itu hanya dalam kutip gangguan berbicara saja, gangguan berbicara dan perilaku. Ternyata setelah kami terapi beberapa lama, anak ini ada gangguan mendengaran seperti itu. Karena saat itu yang nampak adalah perilaku apa? Perilaku nangis-nangisnya, perilaku menentangnya, perilaku emosi negatif yang sering muncul. Kami kira waktu itu, karena sudah gede Kak Ayon, sudah 5 tahun, kami kira sudah menjalani
0: treatment atau prosedur
1: tes pendengaran. Ternyata tidak, seperti akhirnya ya mereka akhirnya apa ya konsul ke dokter di tes pendengaran, ternyata gangguan pendengaran.
0: Nah itu.
1: Nah jadi memang tahapannya seperti itu Kak Ayon. Sekarang ini apabila anak mengalami delay in speech ya, keterlambatan di bicara, dokternya pasti menyarankan tes BERA, tes pendengaran dulu. Meskipun orang tuanya sedikit menyangkal, benar kutip ya, anak saya bisa mendengar kok. Nah, buktinya suara ini bisa tahu, tapi kan nah,
0: berapa desibel
1: yang bisa ya, dia betul tampung. Nah, gak ada salahnya kalau dites hasilnya normal ya, syukur alhamdulillah.
0: Iya. Itu. Dan umur-umur segitu kan apa yang dia bicarakan kan berdasarkan dari
1: apa yang dia dengar.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu berkata pada kutus tadi, betul. Kalau anak mengalami gangguan berbicara, yang dites pertama kali adalah pendengarannya. Karena ini sumber utamanya. Kalau pendengarannya ada masalah, berarti treatmentnya berbeda. Menggunakan alat bantu dengar, atau langsung masuk ke speech therapy. Kalau ternyata pendengarannya tidak ada masalah, bagus, menurut tes BERA tadi, berarti intervensinya lebih ke aspek apa? Kemampuan meniru, konsentrasi, kemampuan untuk memahami instruksi, jadi tidak melulu ke speech terapinya saja. Jadi memang betul seperti itu. Karena orang tua, oh apa harus tes pendengaran ya kan, harus keluar kota kan, di Madiun belum bisa ya, harus ke Solo atau ke Surabaya.
0: Kalau Yunseu, kalau untuk tes pendengaran di Madiun belum ada Pak?
1: Belum bisa, misalnya harus ke alatnya di rumah sakit tipe A.
0: Oh, jadi
1: tipe
0: yang
1: A itu rumah sakit Mawardi,
0: ya, atau
1: rumah
0: Surabaya,
1: sakit Dukuh Tomo, Surabaya, atau Malang juga mungkin kemungkinan bisa.
0: Oh, jadi kategori yang rumah sakit kayak di Madiun kategori apa sih?
1: Tipe
0: K,
1: B.
0: B ya?
1: Ya, Sudono tipe B.
0: B belum ada ya?
1: Ya, meskipun mereka juga punya poli THT, tapi alatnya
0: tapi mungkin alatnya ada.
1: Ya,
0: padahal
1: sedemikian itu ya.
0: Sedemikian ya. Sedemikian padahal itu mestinya ya, alat seperti itu kan simple ya.
1: Harusnya ya mungkin tinggal pengadaan ya.
0: Harusnya kalau atau mungkin masalah harga juga ya.
1: Ya bisa dianggarkan sih mestinya.
0: Mestinya bisa lah.
1: Harusnya jadi, tidak jauh-jauh ke luar provinsi
0: nah,
1: ya.
0: Jangan hanya karena status rumah sakitnya B kemudian ya, ini belum
1: harus
0: saatnya
1: panjang kejauhan ya.
0: Kan juga itu kebutuhan.
1: Betul. Ya. Karena emang seperti itu Kak Ayon kenyataannya. Nanti setelah diketahui apakah ada gangguan pendengaran, kan ada langkah selanjutnya. Harus pakai alat kan Kak Ayon.
0: Tapi kalau pendengaran yang untuk orang-orang yang sepuh kan ada ya yang di THT. Itu beda lagi.
1: Oh beda mungkin.
0: Pakai alat gitu. Ya. Maksudnya kan dites dulu.
1: Dites dulu.
0: Atau mungkin karena kalau orang sepuh itu kan udah sadar kalau dia rodo.
1: Iya.
0: Rodo sedulurnya Pak ya.
1: Karena faktor usia sih kalau
0: gitu.
1: Faktor usia. Tapi kalau memang anak-anak itu kan karena belum paham terhadap instruksi, jadi harus pakai alat langsung
0: alat
1: kan
0: langsung
1: ya, dites secara secara ya secara elektronis seperti itu. Mereka harus ditidurkan dan nggak boleh sakit, nggak boleh flu atau apa, sehingga harus kondisi tenang.
0: Ya, ya karena tenang. Kondisi kurang fit secara fisik itu kan berpengaruh dari hasil
1: flu
0: tesnya.
1: Kan pasti pendengaran juga betul mengalami gangguan kan, ya, harus fit. Jadi beberapa kasus murid kami itu udah janjian ke Solo, udah
0: tiba-tiba flu
1: lagi balik akhirnya.
0: Nah,
1: ya, kembali seperti itulah Kak Ayon.
0: Baik, tapi kita lanjut nanti ya, silakan, Pak ya.
1: Silakan.
0: Oke, nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi seputar gangguan perkembangan global pada anak.

0: 모두 다
1: bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Galeri Dangdut dan masih juga barengan narasumber kita. Gimana Pak? Kita lanjut lagi tadi. Betul. Sampai di mana ya?
1: Ya, tadi sampai aspek perkembangan yang terdampak ya. Berarti tadi aspek kemampuan motorik kasar mungkin, motorik halus, bicara, kognitif ya. Kognitif bisa juga, sehingga ada beberapa anak yang kognitifnya agak terlambat, Kak Ayon. Jadi kelas 1 SD tapi masih belum bisa mengenal huruf.
0: Tapi aspek yang lain normal ya?
1: Iya.
0: Hanya di kognitifnya.
1: Ya. Tapi biasanya kalau global pasti lebih dari satu, Kak Ayon.
0: Nah itu.
1: Bisa 2-3, mungkin aspek kognitif juga aspek perilaku, atau aspek bicara, atau mungkin aspek motoriknya motorik halus. Artinya motorik kasarnya bagus. Lari, lompat, berguling. Tapi motor galusnya untuk menulis kesulitan.
0: Kesulitan. Kemudian, pegang pensil aja ya, susah ya.
1: Iya. Agak apa lemah gitu. Untuk kemudian aspek yang lain juga mengalami gangguan. Jadi misalkan untuk menghitung dia sering enggak fokus menghitung jumlah kelereng, jumlah kancing, sehingga untuk menghitung jumlah jari pun masih suka terlewat. Nah, ini kognitif berarti. Biasanya kalau gangguan perkembangan secara global lebih dari satu, Kak Ayon. Kemudian juga biasanya nih hampir semua ada faktor gangguan emosi. Jadi mudah marah, mudah bosan. Kalau marah itu macam-macam, bisa menangis, menjerit, membuang benda dan sebagainya. Sehingga orang jadi bingung, anak ini bicaranya lancar misalkan. Bisa bahasa Inggris mungkin ya, bahasa Inggris dia paham sebagian. Kemudian tapi kalau sudah digabung sama anak-anak lain, berperilaku mengganggu,
0: suka iseng,
1: bahkan mukul. Nah, sehingga betul. Orang lain menjadi tidak nyaman keberadaannya. Kalau diberikan ketegasan atau karena dia sudah melakukan tindakan membuang benda, dia justru malah marah. Namun kalau dia belajar sendiri, artinya tidak ada teman-temannya,
0: benar-benar sendiri ya,
1: hanya dengan gurunya sendiri saja ya, dengan ya, terapisnya, dia fokus. Nah, berarti ini kan gangguan perilaku. Kemungkinan masuk global developmental delay, karena kalau bicara bergaul dia mau, bisa diajak komunikasi kan, berarti bukan autis ya. ADHD mungkin hiperaktifnya tidak ada, apa ada tapi juga tidak menonjol, tapi menonjol adalah sifat impulsif, mudah bosan. Nah, sehingga ini dimasukkan ke global developmental delay. Jadi ada gangguan perilaku, mungkin gangguan emosional sama gangguan bisa aspek kognitifnya juga, karena otomatis kalau menyelesaikan tugas kan tidak pernah selesai berarti kan.
0: Ini kan ada semacam studi kasus ya, atau ya, contohnya lah adalah. Ya. Jadi salah satu anak ya sekolah dasar kalau nggak salah yang sempat saya baca itu kelas 4 SD, Pak.
1: Ya.
0: Dia di sekolah biasa, ya, karena kemampuan dia juga termasuk standar ya.
1: Ya.
0: Tidak nampak ada kelainan gitu ya. Ya. Tapi ada satu hal yang dia hanya mau sekolah bisa fokus belajar kalau di rumah itu bawa kipas angin yang biasa dia pakai sepanjang hari di kamarnya. Jadi kipas angin kipas itu angin harus dibawa. Kalau nggak dibawa dan misalnya nggak boleh sama gurunya, dia nggak mau sekolah.
1: Iya.
0: Ya itu. Ya, tapi kalau pas kebetulan sudah berangkat lupa gitu ya, yang dijahilin temennya gitu loh.
1: Bisa.
0: Dia ya, marah-marah gitu lah. Ya. Itu gangguan apa ya? Emosional juga ya?
1: Iya. Jadi ada orang yang individu lah, mungkin tidak harus anak-anak.
0: Ya, individu.
1: Tidak harus anak-anak, mungkin bisa dewasa juga.
0: Dewasa juga.
1: Ya.

0: dia sangat terobsesi dengan suatu hal. Sehingga, dan itu kalau tidak dipenuhi, tidak didapatkan, dia cenderung gelisah. Obsesif kan, Pak? Obsesif terhadap benda, misalkan obsesif terhadap perilaku, obsesif terhadap benda, obsesif terhadap satu hal yang membuat dia, kalau itu tidak dilakukan, ataupun dilakukan harus secara berulang-ulang. Kalau pun sudah ada benda itu, dia merasa tenang. Ibaratnya, kalau kita pergi, anak ini gak mau kipas, pasti dia merasa gelisah. Bukan karena merasa kepanasan, bukan karena dia butuh kipas tersebut, tapi adalah sebagai bentuk untuk membuat dia menjadi tenang. Seperti kalau mungkin kalau cerita-cerita silih zaman dulu, Kak Ayan ya, pergi terus bawa golok, bawa pedang. Karena kalau tidak mau pedang, perasaan tidak nyaman.
1: Itu beda lagi.
0: Iya, ya, artinya ya, apa? Ya. Itu adalah satu bentuk obsesi dalam satu hal. Tapi kalaupun dia pergi tanpa itu, maksudnya juga tidak apa-apa kok. Misalnya kalau sekarang, sesuatu yang sifatnya sampai disorder, sampai ada gangguan, kalau benda itu tidak ada, dia gelisahnya.
1: Gelisah. Kan banyak tuh Pak kasus anak-anak, iya, kalau misalnya pindah tidur di tempat lain atau di hotel atau apa, iya, kalau nggak bawa bantal, iya, gulingnya, itu kan dia nggak, iya, bisa tidur, iya, terus dia cari-cari, kan ada juga, iya, kan?
0: Itu apa sih maksudnya? Nah, kalau sudah perilakunya sudah dewasa, biasanya tidak fokus kepada benda, namun kepada suatu perilaku yang disebut dengan obsessive compulsive disorder, OCD.
1: Contohnya Pak, contohnya nah, kalau yang dewasa
0: ini,
1: Pak.
0: Ini, maksudnya gini. Ini kita mau pergi nih ya, mau pergi kan semua harus dikunci dulu, jadi dulu, kemudian sudah pergi, dia merasa kok ada yang belum dikunci ya, dia balik lagi, dan itu nanti bisa berulang kali, masih tidak nyaman seperti itu.
1: Saya jadi ingat Pak, pernah baca satu literatur, kalau orang dewasa, yeah, pikirannya terganggu seperti itu, memikirkan kondisi rumah, ketika dia berpergian, tiba-tiba keingat, aduh, garasi belum saya kunci, padahal saya baru beli mobil baru, ya kan? Yeah. Ada sepeda motor baru, terus bla bla bla bla. Akhirnya dia nggak bisa enjoy kan?
0: Yeah.
1: Nah, itu masuk di kategori politik ekonomi. Artinya, dia fokus ke masalah harta benda aja gitu, Pak. Yeah. Dan itu
0: makannya itu sih,
1: ya, makan nggak doyan, apa apa?
0: Kepikiran
1: pengennya yang segera pulang.
0: Iya. Yeah. Atau ada anak-anak, kalau ini dewasa ya, yeah, jadi seperti itu. Jadi udah balik lagi, oh ternyata udah dimatikan, kemudian pergi lagi dia keinget, oh ya tadi air udah, AC-nya belum matiin, AC-nya nanti gimana, kan telepon sana sini, ternyata sudah dimatikan. Nah, jadi memang kalau anak-anak biasanya berupa gerakan, Kak Ayo. Nah, gerakan ini yang paling sering muncul pada kasus anak-anak kondisi autisme. Jadi kalau Kak Ayo lihat, lucu kayaknya deh, jadi kalau jalan masuk pintu itu seperti dihitung. Jadi
1: dihitung gitu ya,
0: dihitung celangkahnya. Kalau nggak pas masuk pintu kaki kanan, dia akan kembali lagi sampai pas kaki kanan. Nah, sampai yang lucu di kasus nyata, murid kami di Lembang, Jawa Barat waktu itu, karena begitu berulang-ulangnya, kompulsifnya gerakan tadi, sampai menuju ke kamar mandi pun, kalau hitungannya nggak pas,
1: dia
0: ngompol.
1: Ya.
0: Ayo, nggak apa-apa. Karena dia sudah gede, nggak bisa kita gendong, Kak Ayon. Nggak bisa kita gendong. Akhirnya bolak-balik, sudah berjalan 3 langkah, balik lagi. 3 langkah balik lagi, sampai akhirnya dia rela untuk ngompol, karena itu kan nggak pas. Kalau pas, jalan,
1: ya. Pak, ini berarti kalau orang dewasa ya, ini contoh konkretnya nih ya. Yeah. Ada loh, saya menemui kasus seperti ini. Hmm. Jadi ketika mungkin ya, ini yang real aja lah, dari kecil sampai dewasa itu orang tuanya selalu kalau pagi itu selalu ada teh.
0: Yeah.
1: Teh yang sifatnya ya yang karena budayanya misalnya budaya orang Jawa Tengah gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kistelah gitu ya.
0: Yeah.
1: Udah legi, kental kan gitu ya. Yeah. Nah, terus kemudian dan itu menjadi suatu kayak kewajiban.
0: Yeah.
1: Terus juga zaman itu kan masih orang pada langganan koran ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di jam-jam pagi, kalau belum baca koran harian, Kompas lah kalau
0: yeah,
1: itu merasa ada yang kurang gitu yeah, ya. Kemudian nggak sampai di situ doang, cuma sekedar teh yang kental doang, itu juga mesti harus ada cemilan gorengan, yeah, tahu bacem atau tempe bacem. Nah, itu Nah, kemudian ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, kan harus pisah dengan orang tuanya, bekerja di kota lain. Ya memang ekonominya mampu ya, tapi kemudian dia ngerasa jadi yang kerinduannya bukan kerinduan ke orang tua, tapi suasana setiap pagi yang dia lakukan sejak kecil itu nggak mau berubah. Akhirnya dia merasa nggak kerasan kan? Sampai nggak kerasan. Kemudian yang repot kan saudaranya yang ditumpangin ya. Terus bahkan kemudian akhirnya intinya sampai dia kayak hanya belain pekerjaannya udah dapat mapan, tapi ada yang kurang karena pagi nggak bisa menikmati minuman yang kayak di rumah, yang dibikin orang tuanya sejak kecil, kemudian nggak bisa baca koran tiap pagi, gini. Jadi hal-hal yang nggak logis lah gitu ya. Karena kan udah umur ya, udah dewasa. Akhirnya kan saudara yang ditumpangi kan jadi nggak enak juga kan. Kan memang nggak bisa seperti itu. Karena budayanya beda. Wilayah beda, budaya beda kan. Nah yang repot ketika sudah menikah. Nah istrinya dituntut harus bisa seperti itu. Ya kalau istrinya orang Jawa, kalau istrinya orang luar Jawa, itu termasuk gimana itu?
0: Berarti memang kemampuan dia beradaptasi yang kurang
1: sejak kecil ya, artinya jadi, berpengaruh signifikan ke dewasa ya.
0: Karena memang perilaku-perilaku seperti itu pada anak berkebutuhan khusus memang seperti itu Kak Ayung. Jangankan yang real yang nyata, kadang-kadang perbedaan cara menuju lokasi pun menjadi masalah. Biasanya kalau pergi ke tempat terapi itu lewat jalan sini dan sini, ternyata ditutup jalannya, lewat jalan lain, marah dia ke Ayung. Tapi kalau kita kondisikan kan tidak bisa, selama kita bisa atur ya, ya memang harus dikondisikan sejak kecil, harus bisa lebih bervariasi. Jalan lewat sini oke. Kan sama-sama nyampenya, lewat sini juga oke, juga nyampe. Berarti kalau anak atau individu masih memiliki kecenderungan terhadap ritualistik, itu bisa disebut obsesif terhadap satu hal. Kalau dia tidak lakukan, tidak ada rasa tenang. Nanti pun Kak Ayon, kalau sudah dia kita sediakan makanan tadi contohnya ya, atau teh, itu pun dia merasa tidak nyaman. Karena kok beda suasananya, kalau di tempat saya itu udaranya sejuk, di sini kok panas ya. Nah, seperti itu. Selama dia masih belum bisa beradaptasi terhadap lingkungan, akan dia tersisih seperti seleksi alam ke Ayon ya. Jadi siapa yang gak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia akan punah atau akan tersingkir dari lingkungannya. Oleh karena itu memang dalam proses perkembangan anak itu tidak hanya aspek kemampuan yang nampak saja, tapi juga kemampuan dia beradaptasi yang paling penting. Di kehidupan nanti tidak semua bisa sesuai dengan keinginannya.
1: Ya yang lebih repot lagi kalau sudah dewasa seperti kasus cerita tadi ya Pak ya.
0: Iya. Ya akhirnya kalau mungkin dia masih anak-anak atau mungkin dia ada kasus yang lain, bisa emosi, mudah marah, kemudian sampai merusak benda dan sebagainya, membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman sehingga membuat mereka menjadi tersisih, gak bisa berkembang dengan bagus. Apakah mungkin studinya, mungkin karirnya. Oleh karena itu anak-anak yang masih kecil, Kak Ayon, yang mengalami gangguan perkembangan kompleks ini, yang global ini, kita tidak harus selalu mencari labelnya. Apa sih menjadi kekurangannya? Oh, anak ini kekurangan dari sisi bicaranya kurang. Kemampuan beradaptasinya kurang, mudah bosan. Kemudian perilakunya mudah marah. Berarti tiga hal ini dulu yang kita benahi. Karena kalau kita selalu mencari label kira-kira anak ini kenapa ya? Anak ini kenapa? Habis waktu kita. Jadi tiga hal tadi yang kita benahi dulu, aspek bicara, perilaku, dan kemampuan beradaptasinya kita benahi, baru nanti kita aspek yang lain, apa kognitifnya, apa kemampuan bantu dirinya, apa kemampuan yang lain yang bisa membuat dia menjadi lebih mandiri, aspek keterampilan dan sebagainya. Keterampilan yang sederhana sekali, misalkan untuk makan, minum, kemudian aspek ke kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar, berganti baju. Ini yang harus diajarkan juga, karena kalau kita terlalu fokus kepada sesuatu yang menjadi target kita, padahal anak itu belum mampu, akan membuat kita menjadi kecapean sendiri.
1: Kecapean sendiri.
0: Anak juga stres.
1: Iya. Dan si anak juga justru mungkin akan stres juga kan?
0: Iya.
1: Karena penekanan-penekanan yang mestinya tidak harus dilakukan gitu ya, Pak ya. Cukup ya Pak ya. Tapi kalau mungkin sebenarnya kita menawarkan juga kalau ada kerabat moderator yang barangkali mau konsultasi, bisa Nanti kita bahas bareng-bareng ya, Pak ya. Silakan kalau mungkin putra panjenengan mengalami persoalan-persoalan yang mesti harus dikondisikan, dikonsultasikan ya seputar anak-anak kebutuhan khusus tentunya, ya bisa langsung aja ke Moderata FM, bisa dalam bentuk surat, dalam bentuk WA ya Pak ya. Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya, silakan biar bisa ada feedbacknya gitu loh Pak ya.
0: Baik, terima kasih Ayah.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan 2 pekan dari sekarang kita akan bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan dan dengan topik-topik yang lebih menarik.

0: mitos atau ke fakta.
1: Semakin banyak makan sayur, semakin sehat. Tidak sesederhana itu. Yang penting bukan hanya banyaknya, tetapi variasi dan keseimbangan. Lengkapi dengan buah, sumber protein, karbohidrat, dan makanan bergizi lainnya. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, "Aku tidak suka sayur." Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Murad FM. Kita masih banyak waktu dan banyak kesempatan saya bikin sensasi single sana, single season di karir dangdut ya. Untuk kesempatan Selasa 29 September 2026. Ini berandai-andai loh ya, boleh dong kalau saya berandai-andai. Misalnya tembang ini, itu suara hati saya. Misalnya, ayo sayang culik aku dong. Gimana coba, ada yang nyulik gak? Mana ada yang mau nyulik saya, ya gak sih? tapi yang di Mojopurno mau aja nyulik aku. Ketahuan sekarang. Ya mudah-mudahan sehat aja yang Nelly. Japri aja ya kalau mau request ya. Pokoknya salam bu dari kawan-kawan lama buat Jeng Nelly, dan satu kabar gembira kalau Jeng Nelly selalu dalam keadaan sehat ya. Nggak tahu nih kapan kita bisa reunian lagi, tapi yang jelas saya masih sering ketemu sama si Bulbul yang ada di Jalan Bali. Jeng sekarang dia punya nama beda, kalau dulu namanya siapa ya, lupa saya. Kalau sekarang panggilannya Bulbul alias si Bulan alias yang di Jalan Bali itu loh, Jeng Nelly. Masih inget kan, dia sering titip salam sama Jeng Nelly, sama-sama sehat. Dan oh ya, gak tau, pengennya janjian silaturahmi ke Jeng Nelly. Gitu ceritanya ya. Mami Keko, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih banyak yang kemarin. Saya gak akan pernah capek ngasih ucapan terima kasih sama Mami Keko, juga sama Kekonya. Gak cuman selalu meluangkan waktu di Senin siang macam kayak gini, Selasa siang ya, tapi juga yang kemarin-kemarin itu loh, bingkisan-bingkisannya luar biasa ya. Mbak Ida, apa kabar? Bikin repot aja sih, tapi gak apa-apa, saya suka direpotin.

0: Mami. Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: enak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: Modul Rap.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dapat menyakiti orang lain. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang menyakiti saudaranya sesama muslim akan Allah Ta'ala beri balasan di dunia sebelum pembalasan di akhirat nanti. Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah 42.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

bener gak sih kalau dengerin tembang ini tanpa melihat visualisasinya kayaknya gimana gitu ya, lebih-lebih banget ya. Tapi yang jelas memang tembang ini cukup berhasil di industri musik dangdut, bahkan kemudian ada juga efek-efek yang lain yang sampai kemudian orang-orang yang mencoba melesetin liriknya yang agak-agak vulgar, dan akhirnya kan juga mereka kena kena masalah hukum, ya gak sih? Baik, sekarang kita sudah di 13 menit dari 12 siang. Saatnya santap siang. Jangan ditunda-tunda, karena santap siang itu penting. Tapi jangan lupa perhatiin faktor nutrisi dan gizinya, biar nanti kalau jam kerjanya sampai sore, bahkan sampai petang, bisa jadi ngelembur sampai malam, tetap kuat ya. Oke, dan jangan lupa juga ketika ada jeda waktu istirahat juga dimanfaatkan. Istirahat atau break sejenak itu penting banget. Kalau misalnya ya, ada kesempatan bisa buat tidur siang 15 menit saja. Kualitas tidur siang 15 menit itu bisa bikin bom ya. Jadi kita staminanya seperti ketika kita mengawali aktivitas pagi. Semangatnya itu bisa berlipat-lipat ya. Daripada kita tidur siang lama tapi gak berkualitas ya. Gak berkualitas itu suka mengigo, gak bisa pulas, gitulah bahasa sederhananya. Jadi manfaatkan ya. Untuk orang-orang kantor ya bisa ambil tempat yang sekiranya tidak terlihat orang gitu ya. Ya atur aja lah pokoknya ya. Yang penting manfaatkan jeda waktu istirahat. Yang juga punya kewajiban sholat duhur, kemudian kebetulan masih ada setumpuk kerjaan di situ, ya singkirkan dulu kerjaannya karena ini kewajiban. Tinggalkan juga termasuk saya di Galeri Dangdut, dan nanti jangan khawatir karena saya masih punya cukup banyak waktu sampai di 2 siang saja. Oke, Jeneli, tadi gak papanya udah saya hadirkan ya, semangatnya yang penting dijaga. Tapi kalau pengen nambah lagi King Nazar yang sekarang tiba-tiba Jeneli lagi jadi idolanya dan menghalu pengen ngelihat konsernya King Nazar, ya besok kalau di Madiun pasti saya ajak ya, asal dibayarin gak apa-apa sih. Ya udah nih Bang Jeneli, boleh goyang tipis-tipis sama King Nazar ya.

0: Bang. Mimet ih.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: 모두 다
1: Duh, panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Okay, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kebohongan, karena biasanya ketika kita sesekali bohong, makanya akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Katanya sih gitu. Gak usah dicoba ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya segera angkat kaki di Galeri Dangdut. Terima kasih banyak.

Darius 107,2 Morata FM. Early morning sky is falling, television people talking, man, is this the end of it? Kerabat Moderato, Dian Ratna kembali menjumpaimu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan adalah single baru Codeline yang berjudul Vultures. Karya ini menjadi salah satu dari 12 tembang penutup perjalanan karir Codeline di dalam album studio terakhir mereka. Momen ini sekaligus menjadi rilisan album penuh perdana mereka sejak tahun 2020. Visual dari karya ini ditangani langsung oleh sutradara Hannah Grayhall, membuatnya begitu menarik dan layak untuk disuka. Oke, kerabat moderator, langsung aja kita nikmati cuplikannya. Pastikan ketemu sama versi lengkapnya di dalam program Expresso setiap hari menemani animu dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
3: Moderato.

0: berobat menyakiti orang lain. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang menyakiti saudaranya sesama muslim akan Allah Ta'ala beri balasan di dunia sebelum pembalasan di akhirat nanti. Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah 42.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Minum, ambil sir.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sagittarius 107,2 Morata FM.
1: Early morning sky is falling, television people talking, man, is this the end of it?
0: Kerabat moderator Dian Ratna kembali menjumpaimu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan adalah single baru Codeline yang berjudul Vultures. Karya ini menjadi salah satu dari 12 tembang penutup perjalanan karir Codeline di dalam album studio terakhir mereka. Momen ini sekaligus menjadi rilisan album penuh perdana mereka sejak tahun 2020. Visual dari karya ini ditangani langsung oleh sutradara Hannah Grayhall, membuatnya begitu menarik dan layak untuk disuka. Oke, kerabut moderator, langsung aja kita nikmati cuplikannya. Pastikan ketemu sama versi lengkapnya di dalam program Expresso setiap hari menemani animo dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Semakin banyak makan sayur, semakin sehat. Tidak sesederhana itu. Yang penting bukan hanya banyaknya, tetapi variasi dan keseimbangan. Lengkapi dengan buah, sumber protein, karbohidrat, dan makanan bergizi lainnya. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, "Aku tidak suka sayur." Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

this world went. And it's time.

0: menyakiti orang lain. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang menyakiti saudaranya sesama muslim akan Allah Ta'ala beri balasan di dunia sebelum pembalasan di akhirat nanti. Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah 42.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terungkap dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budget mu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana. Tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Allo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah batu amandel. Batu amandel terbentuk ketika partikel makanan, lendir, sel kulit mati, dan bakteri terperangkap di celah-celah amandel. Bakteri pada batu amandel ini mampu menghasilkan senyawa sulfur yang berbau tidak sedap sehingga menyebabkan bau mulut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pas special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh.

0: special? Buktiin deh.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Semakin banyak makan sayur, semakin sehat. Tidak sesederhana itu. Yang penting bukan hanya banyaknya, tetapi variasi dan keseimbangan. Lengkapi dengan buah, sumber protein, karbohidrat, dan makanan bergizi lainnya. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, "Aku tidak suka sayur." Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi.

Salam musik dan informasi Moderata FM Madiun. Selamat malam, kerabat Moderata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan waktu di kesempatan malam hari ini, masih di program Dandul Agama juga Campur Sari. Dan untuk panjenengan, terima kasih sekali kebersamaannya untuk yang selalu menyimak terus di program Dalang Puri. Dan seperti biasanya di kesempatan malam hari ini, di tengah suasana yang sangat sangat luar biasa, kalau siang hari itu rasanya sangat panasnya agak ekstrim, bukan agak ekstrim, sudah ekstrim ya, sangat panas sekali. Jadi banyak sekali para pekerja yang meneduh, mencari tempat berteduh dengan memakai pelindung seperti paranet dan sebagainya, supaya terhindar dari paparan sinar matahari yang begitu menyengat. Dan kalau malam hari kita masih merasakan suasana yang begitu gerah ya, kerama itu. Dan juga untuk panjenengan yang mungkin saja di kesempatan malam hari ini sedang sakit, karena banyak sekali di sekitar lingkungan saya tiba-tiba mendadak panas ya, penyakitnya adalah mendadak panas. MDDP, mendadak panas. Sebabnya juga walaulam, tidak ada yang tahu je. Karena tiba-tiba panas dengan suhu badan yang sedemikian tinggi, kemudian ya harus istirahat kerabat muda tuh, karena cuaca memang seperti ini. Untuk panjenengan juga sedang tidak enak badan, sarankan untuk segera mengobati diri. Tergantung dari penyakit yang sedang panjenengan derita. Kalau misalkan sakit panas, ya minum seperti obat penurun panas, istirahat, kemudian menyesuaikan aktivitas, jangan terlalu sering dan terlalu lama terpapar sinar matahari, karena UV di siang hari itu begitu luar biasa terhadap muratan. Dan juga untuk yang sedang beraktivitas di malam hari ini, saya juga berdoa semoga lancar semuanya. Untuk panjenengan juga yang masih menyimak terus di Moderata FM, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian lahir batin nggih. Kemudian mendapatkan umur yang berkah dan juga diberikan nikmat kesempatan yang bisa dipergunakan untuk beribadah dan beraktivitas dan bekerja dengan baik. Amin. Untuk panjenengan yang mau bergabung di program Dalang Puri, seperti biasa Anda bisa bergabung lewat WA dan juga SMS, masih di 081-234-147272, telepon offline dan offline-nya masih di 0351-454-312. Anda juga bisa bergabung lewat IG-nya Moderator di @radio Moderata FM, juga Facebook Fanspage masih di Moderator Spasi FM Spasi Madiun. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan tembang selanjutnya. Tetap simak terus Moderata, jalur musik dan informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 50 diskon. Apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat.

0: produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yong Sang bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Jalur musik dan informasi Moderato
6: Govan, siap damai bro. Sukses, sukses, sukses. Jenny, Inka, Atoy.

Demikian sudah kita dengarkan bersama satu bang dari Laila Ayu, Idol Idol Helikopter Turun ke Padang. Eh terakhir ke Bandung di Batang Kuaci dengan telepon di kawasan Sastia Lantuhu Mijang ngetakan program dangdut langkam lancam purasari engkang saben dinten saben dalianipun tansah ngancani gitu. Akhiripun dados pilihaning ati. Menji ya kemanjenengan ampun ku supen nggih. Pinjang band meniko 1 Oktober 2026 meniko kawastanan Hari Kesaktian Pancasila Pramila dipun wigatosaken estu dipun reksanani syukur bagi panjenengan kersa pinjang meniko September 2026 panjenengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih setengah tiang. Okay. Lajeng tanggal 1 Oktober 2026 panjenengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih satu tiang penuh. Okay. Kelanten menopo Pancasila menika adalah pemersatu bangsa. Nggih, temanipun tahun niki peringatan Hari Kesaktian Pancasila inggih menika menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ngoten nggih. Amin. Ya rabbal alamin. Diamin itu. Menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, niku sing diajeng-ajeng niku. Keranten menapa mbak bilih kula kalih panjenengan menika pengin darah hirat jo makmur tentrem lan barokah. Lah niki. Siji kudu iman. Loro kudu gadah ilmu, gitu. Engkang kali iman, akhlak lan ilmu, nggih. Dewi pun kalau cadet tentu selali la ilaha illallah. Oke, sedap. Nanti toh kok iya lali. Terus kalau cadet ya dengi iman, ilmu, lan akhlak. Nah, aku tuh kada iman, kada ilmu, lan akhlak. Sehingga daerah kulo panjenengan menika saged dados daerah ingkang rejo, makmur, tentrem, lan barokah. Baldatun toibatun warobun gobur. Amin ya robbal alamin. Nggih carane niku kala wau anggenipun muamalah kali sinten kemawon dipun lampahi kanthi sae, kanthi ikhlas lahir tumulusing batin namung ngarep-ngarep ridhanipun Gusti Allah. Sedaya niku penting gitu. Iman niku penting, ilmu penting, akhlak niku penting. Kalebet salebet yang menika wonten muamalah tata cara anggenipun sarawungan kalian masyarakat lan bicarane sedaya niku tansah romaket lan caket kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nggih. Ngoten mawon. Kula dek wingi kan derek pengaosan ingkang paring mauidhoh hasanah utawi pitutur inggih menika panjenenganipun Romo Dr. Andes Kyai Haji Hasanun MAG saking tlatah Ponorogo. Wah, jan nyimak nang arep dhewe kula. Jan genah. Wong nang arep TV, nang arep anu Mas HP, live streaming mboten nang arep panggung kok masalah. Malah tanggal panggung niku terus genah. Napa ingkang dipun aturaken angantos Z niku alhamdulillah cetha welo-welo ngiklo. Nek pengin kalau wau telatah utawi daripun kula panjenengan menika dados daerah ingkang rejo, makmur, tentrem lan barokah, kudu pikantuk barokah iman, ilmu lan akhlak nggih. Kudu pamane ibadah sregep salat gangsal wedal. Karanten nek sampun takbiratul ihram nggih, Allahu akbar dipun ngapura sedaya dosa kula panjenengan resik. Bentikane Mbah Yai ngoten, kula kan derek. Samina wa atona niku. Sedaya niku penting, ilmu nggih penting, iman nggih penting, akhlak nggih penting, kalabet sedulur niku nggih penting, tangga nggih penting, sekolah niku dumateng putra putri kula panjenengan niku nggih penting. Napa malih?

rokokan itu penting. Pramila jumbo kalian kalau wingi inggih menika pengetan Maulid Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun jelentrakan babakan buceng kuat. Keng napa kok pek dibrokohi, keng napa kok dislameti, ben napa putra-putri kula panjenengan itbae dumateng Kanjeng Nabi dados putra-putri ingkang sholih, sholihah, alim, alimah, muslih. Gitu. Ngoten niku tundha lan nyektosipun. Pramila nek bocah niku napa-napa menika dibrokohi ngoten niku lho nggih. Kanti ikhlas namung ngarep-ngarep danipun Gusti Allah gampil anggenipun pikantuk samubarangipun sekolah jelalang juara oleh prestasi oleh beasiswa gitu bar sekolah lulus saking MTS napa sanawiyah lajeng wonten aliyah brokoi meleh mendo tundane tangga tepale alhamdulillah syukuran menika putri kula sampun lulus sanawiyah nyun tambahin to pangestu tanggane ditungane ben anggenipun rusaken wonten pawiyatan salajengipun pikantuk barokah iman ilmu lan akhlak lho niku lho sing penting niku mungkin mereka gampang, gampang nopo, gampang uripe, gampang sandang pangane, gampang papane, sandang pangan papan niku lho. Kebutuhan dasar utawa pokok kula panjenengan anggenipun agesang wonten alam donya ngoten. Dados amun dadi tiyang sing cedhek. Nyapa ngono dadak dikonokne lho. Enten critanipun mbayai ngeten. Mbah Kiai niku umur 8 sasi pun ditinggal Kanjeng Ramanipun serumat menika Kanjeng Ibu-ipun. Ceritane ngeten. Teng langgar niku jaman riyin kan ngajari maos Quran saderengipun ngagem turutan saniki krok. Enten napa? Anadiyah lajeng tilawati. Lajeng yan bua sakniki nggih lajeng metode umi kathah sakniki. Lah jamane turutan sing napa bukune samake biru gambare klopo niku lah niku turutan kula nggih sadian niku. Ngeten estu luar biasa sangat. Lulus turutan niku saking senenge Kanjeng Ibu-ipun Rama Yai kala wau niku cerita tenan soalnya kula teng ajeng gatekne tenan kula nek babakan ngene iki soalé betul barokah, estun betul barokah. Lajeng di pak anepo beleh ayam jago, gitu. Lajeng di sodakohne nyuwun barokah itu ngosakeng kiai. Benda di sodakoh jariah dibake-bake ini demateng jamaah langgar kalau wau. Dipun dungan nih kalau kiai ini, bapin oleh barokah itu. Yeah. Ya alhamdulillah, golek sandang pangan papan penak keranten. Di barokai tawi brokan kala wau nggih. Nek brokan saking tembung Arab jane tolabul barokati nggih. Jan-jane ne wong Jawa nek ngarani penak brokan. Barokahan. Wong mangan gedhen bareng-bareng barian. Ngoten niku lho nek ngarani penak wong Jawa. Golek penak tenan. Ben penak leng Mas tani ben penak leng ngecakne lan mamak ngangen-ngangen wong Jawa kan ngoten niku. Menurut napa penelitian ngendikan Mbah Kiai ngoten. Kula kula aturaken iki estu. Bahwasanya di dunia ini orang terpandai terpinter itu di Indonesia. Mapan manggene wonten teng tanah Jawa. Lemah sing subur makmur gemah lipalo jinawi toto tentem Kertoraja nggih Jawa niku pinter. Nek diwalik waja, waja niku kudu landhep, landhep atine, landhep pikire, gitu. Landhep adab lan akhlak. Ini ku sing luar biasa ke waja. Kok ngepi-ngepi terus sukuisme mboten. Niki kan soalnya penelitiannya secara logis dan empiris, nggih. Logis itu iso diangen-angen akal. Empiris itu sesuai dengan kenyataan. Penelitiannya ora gemen-gemen niki penelitianipun, gitu.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Salam sejahtera Bapak Sipur Dato Fema Dion Makatan Kang Sabun Ngumandang Tumai Pun Imbang Ono Katra Senan Kuji Terakhir Gupan Pun Katan Sastia Tuh Jeng Nelly Kang Wah Tak Dengerin Dan Tak Temenin Lo Mas Nji Jeng Matur Sun Sangat Tumai Pun Kalau Sampun Ka Aturaken Ya Tumai Cawak Cewek Kalau Judule Tresno Tekane Pati Nji Tumai Pun Sampun Dalam Terakun Uki Kemas Budi Untuk Salam Merapati Kalau tembangipun saking Laila Ayu ingkang judul Idol Idol helikopter turun ke Madiun ke Padang Mas Langgih. Sementara sampun nedaken jam songo langkungipun sampun tigang dosa setunggal menit ingkang sampun ngantuk deklak dekluk ora iso turu enten sing live streaming lan sak pitulanipun nggih monggo nyambung silaturahmi lumantar media sosial gitu petuk dulur petuk kanca petuk napa dulur kanca tangga mantan bisa tekan putih-putihnya gitu. Nah bijak-bijaksanalah dalam bermedia sosial. Ampun gampang nyetatus keranten panjenengan bisa dinilai dari status ingkang panjenengan damel saben dintenipun. Saged nek saged nggih napa pitutur niku sae. Ngelene awake dhewe ya ngelene wong liya urip kudu syukur. Gitu. Lamun sira syukur bakal ditambah nikmatmu, lamun sira kufur rasakno asap kusing gegere. Resi. Wonten Puntinas wonten ing Quran surat Ibrahim ayat 7. Benah niku gitu. Mencaiha. Pramila salebeting gesang kula panjenengan sing kula asring aturaken kan babakan ngeten iki nyapuk kok mbah sing renorno. Nggih. Kabeh wis ana sing ngatur, enek sing bagian, enek sing berwenang, ada yang ahli di bidangnya. Wis, nek kula panjenengan ngingeten iki mawon saling mengingatkan kepada hal-hal yang sifatnya itu kepada kebaikan. Nggih. Wong sing sering ngelingi dumateng kebaikan, insyaallah bakal pikantuk ganjaran barokah dari apa yang dia sampaikan dan kebaikan yang dia lakukan. Loh. Kula panjenengan kan tolong menolong dalam hal kebaikan wonten surat Al-Asr kan dipunaturaken mekaten. Pramila kita dipun lampahi estu. Jangan sampai kebaikan yang ada pada diri kula panjenengan menika saged ical katerak lakuning jaman keranten ada perkara yang mungkin kula panjenengan nembe hadapi dan itu tidak bisa membuat kita itu wicaksono. Nggih. Contone adewe napa lagi sepi umpami nggih, dhuwit di mana-mana. Nggih, dihemat lajeng anak niku nggodho, Pak. Aku tukok no kelambiannya ke koncoku kai lagi ngetrend dan sebagainya nduk bapak kuwi duite dienggo nyambung urip besok ku tuku beras lawuh lansap tu kan alhamdulillah sandangan wae sing cik ono sing cik apik dienggo kan yo cik patut cik pantas mau aku pokoknya aku mau kalah karo koncoku cah kene kok padha cah kono lho ngoten niku kudu didunung nih pramila. Nah niku kalau balik wonten barokah iman ilmu lan akhlak dibuntungakne putra-putrine saben-saben bibar ngibadah utawi salat kang salawatal nyuwun teng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi putra-putri kula panjenengan tinaktir dados putra-putri ingkang solih solihah alim alimah muslih judunipun ugi didongakne judunipun ingkang solih solihah alim alimah muslih ugi warganipun sakinah mawaddah warahmah barokah soho amanah selamat dunia selamat akhirat bekjo dunya bekjo akhirat mulya dunya mulya akhirat dungane mulai sak niki anakku cek cilik mas milane dungane ku cuk cek cilik semakin lama kula panjenengan leh dungo Gusti Allah wis nuwata gitu
gitu. Wis noto napa wujud nyata dari doa kula panjenengan. Makane dipun milai-milai alit lendungane. Kula-kula didhawuhi Mbah Kiai Supen kula. Mbah Kiai sadèrèngipun sedo niku natos ngendikan, "Oh, iki lho Mas, aku lagi saroh kon ngedum jajan. Oh, berbagi sedikit ilmu." Bocah ki nek cilik Mas didongakne besok ben oleh jodho apa anak wedok oleh jodho wong lanang sing solih, sing alim, alamah. Nggih, muslih, mumtaz. Gitu. Mumtaz niku meh mendekati sempurna. Sempurna namung kagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Muslih niku apik orang go awake dhewe ning kagem lingkungane ugi mekaten. Nek alim, alamah kata muslih niku alim, alamah, muslih, mumtaz nggih. Solih niku kata nek muslih kadang niku dinggo di ora dinggo nek muslih niku jan luar biasa jos-jos. Mumtaz niku mendekati sempurna nggih. Nah, kudu mekaten dungane komplit. Ben mulai kasih nyatet niku diatur Gusti Allah nggih komplit tatan ora terpotong. Kudune A ampe Z ampe C mandet. Mboten nggih. Ya ten adu'a silahul mukmin. Gusti Allah nggih sampun dawuh utuni astajib lakum. Donga marang insung ben sak bakal tak kabulne. Ning donga sing istiqomah, sing ikhlas, sing sabar. Kapan ingsun ngabulke apa sing dadi hajatmu ya kuwi dina sing bakal iso mulyakne mbagekne awakmu tumrape keluargamu. Ngoten. Gusti Allah kan ngoten. Nida. Pramila saking menika ampun ngantos kesupen sabibaripun lebar ibadah ndongakne putra putri kula panjenengan. Ben napa? Syukur bagi dipun hadiahi Fatihah khususan ilaruhi fil jasati sinten nek lanang bin nek wedok binti. Nah, nek sing tesih sugeng kan ngoten. Nek sing pun mboten khususan ilaruhi sinten naminipun bin utawi binti. Ngoten. Ben napa? Bentipun ijabah Gusti ingkang Maha Kuwaos. Jan luar biasa dumare wong tuane sok tak dadene anake jumbuh karo apa sing dadi dongane wong tuane. Ngoten nggih. Pramila saking menika tiyang sepah kekalih menika ugi kawastanan keramat kang urip utawi Gusti Allah kang katon. Keranten wonten mafudut ridhaullahi fi ridhal walidain wasuhtillah wasuhtillahi fi suhtil walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain nggih ridhani Gusti Allah gumantung ridhani tiyang sepah kekalih menika murekanipun dukanipun nggih serenganipun Gusti Allah menika gumantung tiyang sepah kekalih. Pramila ampun sekali-kali kula panjenengan tumindak cidra cubriya damel gelo manahipun tiyang sepah. Aluwung meneng istighfar upami wonten perkawis sing boten cocok kalih angen-angen. Nggih, ben boten kawastanan predikat durhaka. Walaupun sak klimah rong klimah sak kecap rong kecap huh tuwek untuk apa untuk mboten barang nggih kudu tansah tawaduk takdim ngetos takdim takdim niku mulyakne tawaduk rendah hati di hadapan mereka berdua napa malih Kanjeng Ibu alajanatu tak tak akdamil umahat. Sak temene swarga iku manggon ana telapak kaki ibu ateges napa ibu menika swargane kula panjenengan gitu kramate gesang kula panjenengan ibu menika saged ngulo wentah nggih
dumateng kula panjenengan mulai dari alit ngantos greyang ngeten iki nggih. Pramila ibu diwastani al ulama madrasatul ula. Al uma madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan dasar yang paling awal sebelum mengenal pendidikan yang lainnya sing dhisik buke niku kala wau.

Wonten alam barzah ditunggakne mugi-mugi pikantuk nikmat kubur tenebaken saking siksa lan fitnah kubur menjangipun ugi saged makempal kanthi rahmat nikmatipun Gusti Allah wonten jannah utawi swarganipun Gusti Allah. Ndungane ngoten, ben iso petuk, ben iso kumpul bareng wonten swarganipun Gusti Allah subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih mumpung dalu ngoten iki nggih, ngoten niku sing kula aturaken. Ben podo-podo oleh, kulo oleh ganjaran panjenengan midhangetan swanten kulo lumantar radio moderato. Kipi kantuk ganjaran sareng-sareng sami tolabil ilmi. Pramila enten pengawasan iku jan demen tenan kulo. Pengawasan sinten mawon, sing penting niate mangkat saking griya menika jumangkah silaturahim kalian tolabil ilmi mengke mulih nggawa ilmu sing barokah. Barokah tambah imane, tambah ilmune, tambah akhlake, saingga daerah saged rejo makmur tentrem lan barokah. Amin. Satawis semoga dipun midhangetaken tembang candhaipun ingkang sampun samapta tetep setya tumenggih raos menika FM jalur musik lan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol aku Viva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

HE. HE, HE. Pinter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Sayur beku atau kalengan sama sekali tidak bergizi. Itu mitos. Sayuran yang sudah dibekukan atau dikalengkan tetap bisa menjadi pilihan. Namun, perhatikan tambahan garam, gula, atau bahan lainnya pada produk kemasan. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, "Aku tidak suka sayur." Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Iya, para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.